gael is hier ar sinsir na fianna a bheas beag a buan lar uli riu rivgal. Y masg na níl, siasa muidir son dini

sa Phalestine Se anyam na chóra sin na an capadilachas Don locht rachmish te tseachtra